ugasanga ariko afana umuntu atazopfa mubonye atazopfa kumusigisha no munsi warimwe ugaza nawe ukiyumvira nk'umuntu atahura ibintu ugaza ukiyumvira ati mbega umuntu kugira ngo bimugendere uku aba yiyumvira iki wewe Urumva ko atari inyifato nziza ugeze ku rwego hasiga ubuzima sinibaza ko bari gufana gusa ubura hasiga ubuzima ukirenganira ariko aba bantu bene gutsindwa bo baguma ku isi bibandaniriza ubuzima bwabo nk'uko bisanzwe

0: oya ntago tambu mu gutyo erinya
1: hari ibintu rero bitandukanye nk'umufana w'ukuri nk'umuntu ukunze w'umupira muri rusange umupira w'amaguru ndetse n'umukunzi w'umupira umupira utandukanye hari inyifato usanga afise mutandukanye n'abandi batarabigira umwuga mutsirarizo nyifato

byose rero byaje kuvyuka neza na neza uno muririmbyi twarababwiye gahunda ziwe ahubwo nubwo akibandanya gahunda ziwe hari ya nyene mu Bufaransa nigenekerezo rya gatandatu kwezi kwa gatandatu aho yarate yitezwe ngaho ariko kandi muri ville yitwa ile yese mugabo igenekerezo rya 20 ukwezi kwa gatandatu nyene yitezwe ngaho muri Paris ako subgambera zo bahagiye subgambera zo bakoreho ibiteramo anako nino ndirimbo yiwe ahanihe yagiye twereka ati ahanihe ngeze Belgique ngeze muri France ngeze Dubai ngeze gutya nuko sikiri kugusa turabona ba dramati bashobora guhamagagwa hariya tukabona nyene ko bashoboye gushika muri ibyo bibanza bagashobora gukora ibiteramo yabari mu Gani Désiré we urabona ko we wari ngaho nyene ubutariano ngaho urabona ko ibiteramo bitandukanye ari gukorera ngaho mutama kidumu kibido nawe urabona ko ahora aca ngaho akahakorera ibiteramo mbuga tukagaruka ati abarundi iyo bagiye jejene muri Europe ngumengo nta bitera muneza tugerageje kuraba uzana

Voilà, voilà, kuna matata y'abantu bagiye hamwe nyine barakorera hamwe. Ngo ibintu rero bizoba biryoshye, mba ku kibanza cyagutse nk'ico, ikibanza nka ETC, ariko bakatwemeza yuko hazoba hari impano zitandukanye abaririmbyi batandukanye, ngo twende sasa tunaondoka, tunaondoka, mugabo ikaba ari umutwenzi festival kuri inshuro ati tunaondoka. Bazoba rero bariko baraondoka n'abandi, ni bande baririmbyi bagiye kuboneka, nibaze ko ico kintu tugiye kurindirira hamwe je na wewe. Tumenye ati ni bande bazoba bari muri ico kivuga cha ETC, ari kigenekerezo twamaze kujyumva yuko ari genekerezo rya 30 uku kwezi ni minsi 20 gusa turindiriye tugende tujanya kuna matata byose bizokunda tugiye tujanye na wewe tugenda tujanye aba tukavuga ibyo twiboneye.

Voilà, tukaba turi kumwe namwe tubona umunywanyi ku murongo neza na neza urabona ko umunywanyi uri kuri atujana tuba turi kumwe namwe nyine tuba dushaka nyine tugume turi kumwe n'amaguru atandukanye tugere turabategurira Kidumu ati si wezi.

Voilà indirimbo tuheruka kukubwira na cyane cyane kuri no ndirimbo siwezi nari baririmbye nyene ntakwibagira utanga umunezero wibuka no gusimba muri sijyo kabanda ari kuratanga ibikorwa nivyo bintu yashoboye kwiyemeza umuririmbyi tumaze kubona yuko yabari mu Burundi yari yaba ari mu mahanga ashobora gutera show ikuzura bya bindi muguma muvuga ati urumva ngo ari kunungwa barundi ngo basohotse ngaha ngo bibabime ze gutya muzuye turapresiza rero ko hari abarindi babikoze kandi babana babikora bigakunda kidumu kibido ahateramishije nako ahaza abantu kandi benshi